Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat

agar kita mengikuti jejak mereka, agar kita berjalan di atas jalan mereka. Qalu wa yashhaduna, dan mereka bersaksi, annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawatin ala arshihi, di atas, berada di atas 7 langit, ala arshihi, di atas arshnya. Kita telah mengetahui bahwa letak arsh Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit yang 7. Arsh Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling tinggi, ciptaan Allah yang paling tinggi secara letak, dan makhluk Allah yang paling besar secara volume, secara bentuknya. Disebutkan dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa perbandingan antara arsy Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-kursi. Al-kursi adalah maudi'ul qadamaini lillah. Al-kursi yang dimaksud dalam salah satu ayat dari surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayat kursi,

kaki makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Kursi Allah yaitu maudhi'ul qadamain lillah tadi luasnya seluas as-samawat, seluruh langit, wal arda dan bumi. Luas daripada al-kursi tersebut adalah seluas seluruh langit dan bumi digabung jadi satu, itulah luas dari al-kursi. Sedangkan al-kursi tersebut dibandingkan dengan arsy seperti al-halaqah, seperti lingkaran kecil di tanah lapang, seperti lingkaran kecil, benda yang kecil berada di tanah lapang yang luas. Ini menunjukkan bahwa arsy Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, makhluk terbesar Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita lanjutkan. Ahlu sunnah bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawatin ala arshihi, berada di atas 7 langit, ala arshihi, di atas arshnya, di mana arsh berada di atas langit yang tertinggi. Kama nataqa bihi kitabuhu, sebagaimana yang disebutkan oleh kitabnya, yakni Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang tadi sempat kita baca, Ar-Rahmanu alal arsyistawa dan yang lainnya. Thumma dhakar al-ayat, kemudian di sini Syekh Al-Bukhari dalam jumlah i'tiradiyah di dalam kalimat sisipan beliau jelaskan thumma dzakarul ayat, kemudian al-Imam As-Sabuni menyebutkan ayat-ayat tentang al-istiwa. Di sini Syekh Al-Bukhari menyingkat, meringkasnya. Ayat-ayatnya tidak disebutkan karena sebelumnya sudah disebutkan. Hanya beliau katakan thumma dzakarul ayat, kemudian al-Imam As-Sabuni menyebutkan ayat-ayat tersebut. Thumma qala, kemudian beliau berkata, al-Imam As-Sabuni berkata, wa ulama'ul ummati, dan ulama umat ini, wa a'yanul a'immah, dan tokoh-tokoh dari para a'immah, para imam, minas salaf, dari kalangan as-salafus salih rahimahumullah, lam yakhtalifu, tidak berselisih, artinya mereka sepakat, fi anna Allah ta'ala ala arshihi, bahwa Allah ta'ala berada di atas arshnya. Ini prinsip yang as-salafus salih bersepakat di atasnya, dan tidak ada perselisihan di antara mereka dalam permasalahan ini. Wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit-langit ciptaan Allah. Yuthbituna lahu dhalika, ahlul hadis mereka menetapkan bagi Allah dhalika, itu yakni al-istiwa bagi Allah, ma athbatahu Allah ta'ala, apa yang Allah telah menetapkannya, apa yang Allah ta'ala telah menetapkannya, yakni untuk dirinya. Ahlul hadis mereka tidak mengada-ngada, ini yang beliau ingin tegaskan. Tidaklah mereka menetapkan dan meyakini serta bersaksi bahwa Allah berada di atas arsy-Nya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan sifat al-istiwa bagi dirinya sendiri. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna Rabba jalla jalaluhu fi khabarihi,

Wa yu'minuna bihi, ahlu sunnah, ahlu hadis beriman kepadanya, beriman dengan apa yang Allah telah tetapkan. Wa yusaddiquna, dan membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rabb fi khabarihi, dalam hal berita yang Allah sampaikan. Berita apa? Berita tentang istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Allah memberitakan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berita yang mengandung penegasan. Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy beristiwa, berada. Naam. Fa ahlul hadith, ahlus sunnah, as-salafiyun membenarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan. Wa yutliquna ma atlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'ala 'arsyihi, dan mengitlakkan apa yang Allah itlakkan subhanahu wa ta'ala dari istiwa'nya, dari sifat beristiwa Allah di atas arsy-Nya. Maksudnya Allah

Allah tidak menyebutkan secara rinci, menyebutkan secara mutlak. Apakah menyentuh arsy ataukah tidak, maka kita tidak masuk ke sana. Tidak masuk pada pembahasan al-istiwa bil mumassah atau tidak. Kenapa? Karena Allah mengitlakkan, tidak memberikan kait, tidak memberikan batasan istiwanya itu seperti apa. Maka ahlu sunnah yutliquna ma atlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi ala arsyihi. Tidak berani secara lancang menjelaskan apa yang Allah tidak jelaskan, memberikan kait batasan.

الإقرار والإمرار والإثبات, pengakuan, kemudian memberikan makna sesuai dengan makna zahirnya al-imrar, dan penetapan. Dan poin inilah letak penyimpangan banyak kelompok, terutama kelompok al-mu'awwilah yang mentakwil, memberikan makna dengan makna yang marjuh, makna yang lemah, yang konsekuensinya menyimpang karena terkait sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menegaskan wa yumirrunahu ala zahirihi, membiarkan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini al-istiwa, wa yumirrun al-istiwa, membiarkan al-istiwa ala zahirihi sesuai dengan makna zahirnya. Apa makna zahir dari al-istiwa? Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa secara bahasa ma'lum, diketahui, tidak asing. Dan kita kemarin sudah mengetahui dari Al-Imam Ibnu Qayyim ada 4 makna dari al-istiwa. Beliau sebutkan dalam Nuniyah

al-istiwa sesuai dengan makna zahirnya. Al-Asy'ariyah mentakwilnya tidak sesuai dengan zahirnya. Istawa ala arsyihi, istaula, menguasai, ditakwil dengan istaula, menguasai atau berkuasa di atas arsynya. Istawa dipelesetkan menjadi istaula. Kemudian dibawa kepada pemahaman Allah berada di mana-mana. Maka ahlu sunnah, ahlul hadith, jumirrunahu ala zahirihi, memaknai kata al-istiwa sesuai dengan zahirnya. Dan disitulah letak keselamatan. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyandarkan ilmunya, ilmu tentang istiwa, hakikat istiwa seperti apa, ahlu sunnah menyerahkannya kepada Allah. Terkait dengan kaifiyah, al-kaif majhul, ranahnya bukan ranah makhluk, ranahnya adalah ranah Allah. Jangan masuk ke dalamnya. Bahkan pertanyaan tentang itu bid'ah. Kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. As-su'alu an kaif bid'ah. Berbahaya. Wa yaquluna, dan ahlu sunnah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, semua datangnya dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengetahui, tidaklah mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagaimana yang Allah kabarkan, Allah Ta'ala kabarkan tentang ar-rasikhina fil ilm, tentang orang-orang yang mumpuni dalam hal keilmuan, orang-orang yang kokoh dalam hal ilmu. Annahum, bahwa mereka, yaquluna dzalika, menyatakan hal itu, waradiyahu minhum, dan Allah ridha kepada mereka, faathna alaihim bihi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahlul ilm, ar-rasikhuna fil ilm, dengannya. Intaha kalamuhu, selesai perkataan al-imam as-sabuni rahimahullah. Tentu di sini banyak pelajaran penting bagi kita. Pertama, beliau menyebutkan dan menukilkan pernyataan ulama-ulama umat ini dan tokoh-tokoh dari para a'immatus salaf, yang mereka tidak berselisih tentangnya dan bersepakat, justru bersepakat di atasnya. Prinsip keyakinan Ar-Rahman alal arsyistawa, menetapkan sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsynya, kemudian tidak merincinya, membiarkan apa yang Allah sebutkan secara mutlak, tanpa kait, tanpa batasan. Berikutnya lagi, hal penting, memaknai kata al-istiwa sesuai dengan makna zahirnya. Adapun hakikatnya, kaifnya, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian kurang lebih penjelasan tentang pernyataan al-imam as-sabuni rahimahullah. Dan dengan ini kita telah selesai dari poin pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari terkait ta'liq terhadap catatan terhadap perkataan al-imam al-Humaidi. ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي بهذا نكتفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: يدي أستكبرت أم كنت من
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat Islam, iman, dan kesehatan, sehingga dengan semua itu, biiznillahi ta'ala, kita semua dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang insyaallah berbarokah ini. Semoga juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar di manapun Anda berada. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Bagaimana kabar para pendengar sekalian? Semoga kabar Anda semua senantiasa sehat dan berbahagia selalu. Amin rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali di gelaran acara Bincang IHI, Bincang Islam hari ini. Program Bincang IHI adalah sebuah program yang di mana kita membahas tentang berbagai macam perkara atau masalah-masalah yang sering kita jumpai di masa kini, dan ditinjau dari segi syariat Islam di atas pemahaman para salafus soleh. Baik perkara itu tentang akidah, akhlak, fikih, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang ada di dalam syariat Islam. Walhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam Senin, malam Ahad,

0: 5 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Juni 2026 Masehi. Pada program Bincang IHI kali ini adalah pertemuan atau sesi ke-8 bagian kedua. Untuk narasumber Bincang IHI kali ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Abu Uthman Karisman Hafizahullah Ta'ala yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustazuna?
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sedengan berlimpah anugerah dan nikmat dari Allah. Segala puji bagi Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Nafa'allahu bikumul Islam wal muslimin. Amin rabbal alamin, Ustaz.
1: Amin wa iyyakum.
0: Para hadirin dimanapun Anda semua berada, rahimakumullah. Sebelum kita memulai tanya yang akan kita bahas pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan mukaddimah atau pembukaan yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Ustaz Abu Uthman Karisman Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan terselenggaranya acara ini yang semoga Allah berkahi acara ini. Dan ini adalah bagian dari bentuk tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Kita hendaknya saling berwasiat untuk menepati kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Maka kita saling mengingatkan, ya, apakah dari penyampaian kita atau pembahasan kita sesuai atau tidak dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat maupun para ulama ahlu sunnah yang mengikuti mereka dengan baik atau tidak. Kalau tidak, maka terbuka saran dan nasihat ataupun kritik ilmiah. Nah, kemudian sebagai bentuk tawasi bisabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Kita saling mengingatkan bahwa kadang ada hal-hal yang menarik secara duniawi, tetapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersabar untuk menghindarinya. Ketika itu jelas larangannya, tegas dalilnya. Nah, maka kita saling menguatkan untuk bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dan bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin sepintas dari mukaddimah yang saya sampaikan malam ini. Barakallahu fikum.
0: Tayyib, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas mukaddimah yang telah disampaikan. Semoga pembahasan kita dan diskusi kita bersama-sama ini bisa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin.
1: Amin.
0: Baik, para hadirin sekalian dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Akan kita mulai sesi tanya jawab yang telah kita kumpulkan dan kita lanjutkan dari sesi atau pertemuan sebelumnya. Baik, akan kita mulai dari pertanyaan pertama atau menyambung dari sesi sebelumnya, yaitu pertanyaan ke-19. Fulanah asal Balikpapan. Ustadz, kenapa tidak boleh jual beli kucing?
1: Nah, ulama yang berpandangan terlarang jual beli kucing berdalil dengan hadis An Abi Zubair qala Sa'altu Jabiran an thamanil kalbi was-sinnaur. Dari Abu Zubair ia berkata, aku bertanya kepada Jabir harga anjing dan kucing. Artinya harga jual beli anjing dan kucing. Qala, maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan, zajar Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal itu. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga kalau kita memiliki kucing dan berkeinginan untuk memindahkannya ke orang lain sebagai pemeliharanya, sebaiknya dihibahkan saja, tidak dijual. Jangan diperjualbelikan. Nah, barakallahu fikum.
0: Toyib, masih dari penanya yang sama, soal berikutnya. Ustadz, apakah boleh melakukan jual beli dengan orang yang kurang memahami uang dan perhitungan matematika? Kasihan Ustadz, saya khawatir mereka mudah karena tidak semua orang bersikap jujur.
1: Bertransaksi jual beli dengan orang yang kurang memahami uang dan perhitungan matematika secara asal adalah boleh, dengan catatan kita tidak memanfaatkan keluguan atau ketidaktahuannya untuk kepentingan kita. Sebagai seorang muslim yang baik, harus memiliki sikap an-nasihah terhadap semua muslim. Tidak boleh membohongi atau berkhianat, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk kepentingan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendzaliminya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Demikian juga saat kita mengetahui ada pihak penjual dan pembeli yang akan menipu atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain, hendaknya kita mencegah kedzaliman itu. Kalau ada seorang pembeli yang akan memanfaatkan ketidaktahuan penjual dalam menghitung uang kembalian dan semisalnya, kita mestinya membantu agar tidak terjadi kedzaliman itu. Dibantu untuk dipantau, dihitungkan, dan dikomunikasikan dengan baik.
0: Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita berpindah ke penanya dan soal berikutnya. Pertanyaan ke-20 dari Abu Yusuf Ade asal Indramayu. Assalamualaikum Ustadz, semoga antum dalam lindungan Allah dan menjaga antum dari segala macam fitnah dan semoga berbarokah ilmu-ilmu antum. Amin. Ustadz, bagaimana hukum jual beli pakan ternak seperti jangkrik, ulat Hong Kong, ulat maggot, kroto telur semut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Apa yang disebutkan tadi, baik berupa serangga ataupun telur serangga yang akan dimanfaatkan untuk makanan burung atau binatang piaraan, insyaallah yang demikian tidak mengapa diperjualbelikan. Di antara referensinya adalah

0: المبدع في شرح المقنع karya Ibnu Muflih Al-Hafid, ya, cucu atau cicit dari Ibnu Muflih yang merupakan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab Al-Mubdi itu adalah syarah terhadap kitab Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah. Di kitab Al-Mubdi' itu, Ibnu Muflih Al-Hafid, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih, menjelaskan bahwa serangga yang bisa bermanfaat boleh dijual. Di antara contohnya adalah cacing untuk bahan pancingan ikan. Nah, di kitab Al-Mubdi' Syarhul Muqni' di jilid 4 halaman 13 disebutkan wala yajuzu bai'ul hasyarat li'annahu la manfa'ata fiha, dan tidak boleh atau tidak sah menjual serangga atau hewan melata kecil al-hasyarat kalau tidak ada manfaat di dalamnya. Wa yustathna minhu ala kulli masidam, dikecualikan dari aturan tersebut, artinya boleh dijual lintah untuk menyedot darah untuk pengobatan, diperjualbelikan enggak apa-apa lintahnya ya, kan ada manfaat. Wa didanin li saydi samak, demikian juga cacing untuk umpan memancing ikan. Wa ma yusadu alaihi kabumah syabasan ya, syabasan fil ashhar, serta hewan yang dijadikan sebagai pikat atau umpan untuk berburu seperti burung hantu jenis syabasha menurut pendapat yang paling masyhur. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyib, masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustazuna. Tayyib, kita akan berpindah ke penanya dan soal berikutnya. Pertanyaan nomor 21 dari hamba Allah asal Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mengikuti program Shopee Affiliate dalam syariat Islam? Program ini memungkinkan seseorang membagikan link produk kemudian mendapatkan komisi dari Shopee apabila ada pembelian melalui link tersebut. Dalam hal ini, affiliate hanya berperan mempromosikan produk dan tidak menjual barang secara langsung. Yang masih menjadi kerancuan bagi kami, di dalam Shopee terdapat metode pembayaran seperti Shopee Pay Later atau kredit yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Apabila ada pembeli yang menggunakan metode tersebut, saat membeli melalui link affiliate, apakah hal itu berpengaruh terhadap kehalalan komisi yang diterima oleh affiliate? Mohon penjelasan dan bimbingannya Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Shopee Affiliate, alhamdulillah sudah dijawab di tanya jawab pada pertemuan sebelumnya pada penanya yang keenam. Nah, barakallahu fikum.
1: Masya Allah, barakallahu fik. Toyib, kita akan berpindah ke penanya dan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 22 dari Abu Rufaidah asal Sumsel. Ana beli cash tanah punya ikhwah via transfer tanpa ada kuitansi jual beli. Kemudian suatu hari ana minta bukti jual beli atau kepemilikan dengan AJB atau akte jual beli. Namun pemilik awal berkelit dengan berbagai alasan. Apakah ini termasuk kezoliman dan bagaimana hukum jual belinya?
0: Nah, kalau hukum jual belinya selama terpenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam jual beli ya, terpenuhi semua, maka insya Allah tetap sah. Dan kalau ada kesulitan yang Anda dapati, itu bisa jadi ada bagian kedzaliman dari pihak yang mempersulit itu. Dan semoga Allah memberinya hidayah dan semoga Anda bisa mendapatkan hak Anda dengan baik. Nah, barakallahu fikum.
1: Amin rabbal alamin. Semoga penanya dimudahkan dalam urusannya. Amin rabbal alamin. Tayyib, kita akan berpindah ke penanya dan soal berikutnya. Pertanyaan nomor 23 dari Fajar asal Karawang. Apa hukum trading dan jual beli saham pada aplikasi online?
0: Alhamdulillah, pertanyaan serupa sudah terjawab di tanya jawab pertemuan sebelumnya pada penanya yang kelima. Barakallahu fikum.
1: Tayyib, barakallahu fikum. Kita akan berpindah pada pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan nomor 24 dari Muhammad asal Cilacap. Bismillah. Afan Ustadz mau bertanya, sebagai dari produk tertentu dengan harga sudah ditetapkan oleh produsen atau agen, tapi belum dicantumkan ongkir, apakah boleh menaikkan harga sesuai ongkir? Misal, kalau yang beli di luar daerah ongkir ditanggung oleh pembeli. Tapi kalau di daerah reseller tinggal, biasanya pembeli tidak mau menanggung ongkir. Apakah boleh menambah harga sesuai dengan jumlah ongkirnya?
0: Nah, insya Allah tidak mengapa. Asalkan ada transparansi atau kejelasan harga sebelum terjadi jual beli. Nah, barakallahu fikum.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustazuna. Tayyib, kita akan berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan nomor 25 dari Abu Uwais asal Sorong, Papua Barat Daya. Bismillah. Ana seorang sales roti. Penghasilan bagi hasil dengan pemiliknya dari penjualan roti tersebut bukan sistem gaji bulanan untuk menekan biaya produksi. Ana mencarikan atau menawarkan kepada pemiliknya beberapa bahan roti atau plastik pembungkus dengan harga lebih murah dari toko di sini, tapi ana mengeluh di situ. Misal, harga dari produsen plastik Rp6.000 per pak. Ana tawarkan ke pemilik roti seharga Rp7.000. Sistem pembayarannya, pemilik roti mentransfer uang ke rekening ana dulu, setelah itu ana bayar ke produsen plastiknya. Karena plastiknya di luar kota, untuk pengiriman, ana pakai jas tip atau jasa titip yang biasa ana pakai. Ketika datang, ana yang ambil dan antar ke pemilik rotinya. Keuntungan yang ana dapat dari penjualan plastik ana anggap sebagai jasa ini. Pertanyaannya, apakah jual beli seperti itu boleh? Jika tidak boleh, mungkin ada solusi secara syar'i terkait sistem yang ana pakai. Jazakumullahu khairan.
0: Status hukum dari transaksi ini bergantung pada satu faktor kunci. Apakah pemilik roti tahu dan ridho bahwa Anda mengambil keuntungan dari pengadaan plastik tersebut? Jika dia tidak tahu dan tidak ridho, hal itu dikhawatirkan termasuk nggak diperbolehkan. Karena Anda sebagai partner bagi hasil terhadap dia dalam penjualan roti. Apabila ia tahu dan ridho, maka itu tidak mengapa insya Allah. Jika Anda berterus terang kepada pemilik roti, misalkan dengan mengatakan, Pak, saya ada kenalan produsen plastik di luar kota yang harganya lebih murah. Kalau di sini harganya Rp8.000, saya bisa adakan sampai ke tangan Bapak dengan harga Rp7.000 saja. Sudah bersih termasuk jasa carikan dan ongkir jas tip saya. Kalau pemilik roti menjawab, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting bagi saya harganya lebih murah daripada beli di toko sini. Kalau kondisinya seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa dan keuntungan Rp1.000 per pak itu menjadi halal insya Allah. Wallahu'alam.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustazuna. Semoga jawaban ini bisa memecahkan masalah bagi sang penanya. Amin rabbal alamin. Tayyib, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berpindah pada pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan nomor 26 dari Abu Hudzaifah asal Aceh Tengah atau Takengon. Apa hukumnya menjual barang yang sudah dibeli dan memberi logo toko pada barang tersebut karena barang yang dibeli pertama tidak ada logo?

0: Hukum menjual barang dengan menjual toko sendiri, insya Allah adalah halal dan boleh selama niatnya jujur. Artinya Anda tidak mengaku sebagai produsen asli dan tidak ada unsur penipuan di situ. Kemudian logonya original, ya. Logo tersebut adalah milik Anda dan tidak meniru atau melanggar merek orang lain yang terdaftar sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang. Nah, wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Toyib, kita akan berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-27 dari Arif Firawan asal Jember. Pertanyaan pertama, apa boleh ikut program Shopee VIP? Shopee VIP adalah fitur berlangganan berbayar dari Shopee di mana dengan satu kali pembelian, pengguna Shopee VIP akan mendapatkan keuntungan berupa voucher gratis ongkir dan voucher potongan diskon lainnya yang dapat digunakan di Shopee dan Shopee Food.
0: Nah, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan tentang Shopee VIP pada tanya jawab pertemuan sebelumnya. Pada penanya ketiga, pertanyaan kedua.
1: Toyib, kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama. Upload bill lewat Shopee atau toko online lainnya. Split bill, pembayaran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dibayar via transfer manual. Kemudian yang kedua, dibayar lewat link Shopee yang dibuat khusus untuk transaksi yang telah disepakati. Sebagai contoh, saya membeli buku kepada seseorang via WhatsApp senilai Rp200.000. Kemudian kita sepakat untuk melakukan pembayaran via split bill lewat Shopee. Sang penjual membuat link Shopee untuk kita bayar sejumlah Rp50.000. Dan sisa sejumlah Rp150.000 kita transfer manual tidak lewat link yang dibuat oleh penjual. Alasan mengapa kita, yaitu penjual dan pembeli, tidak melakukan full payment lewat Shopee atau toko online, karena kita menghindari biaya admin yang besar, bisa 15% bahkan lebih dari harga terbentuk. Dan alasan lainnya, untuk mendapatkan gratis ongkos kirim dari Shopee atau toko online lainnya.
0: Perlu dicermati lagi dan dibaca dengan seksama aturan dan ketentuan di Shopee untuk para penggunanya. Ya, dibaca secara utuh. Apabila ada bagian-bagian dari aturan dan ketentuan di Shopee yang dilanggar, maka itu terlarang. Karena sebagai pengguna fasilitas Shopee, kita harus menjalankan komitmen kesepakatan yang sudah dibuat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kesepakatan akad-akad kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin mengikuti persyaratan yang telah mereka sepakati. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Tetapi jika tidak ada bagian dari ketentuan dan persyaratan bagi pengguna Shopee yang dilanggar, insyaallah tidak mengapa. Tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Tayyib, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memecahkan masalah sang penanya, yaitu Akhina Arif Wirawan asal Jember. Tayyib, kita berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 28 dari hamba Allah asal Bengkulu. Apa hukum jual beli emas dengan cara cicilan di Pegadaian?

Hal itu tidak diperbolehkan karena mata uang rupiah dalam pandangan sebagian ulama nilai sama dengan emas dan perak yang pertukarannya harus kontan. Sahabat Nabi Al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma menyatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'iz dhahabi bil wariqi dainan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menukar emas dengan perak secara utang, pembayarannya ditunda. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, "La yajuzu bai'u dhahabi bir riyalat as-su'udiyah aw ghairiha min al-umlat illa yadan bi yadin li'anna hadhihi al-umal fi manzilati adh-dhahab wal fiddah." Tidak boleh menukar emas dengan real Saudi atau mata uang lainnya kecuali secara kontan tangan ke tangan.

0: khairan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustazuna. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke nomor 29 dari Abu Aslam asal Sinjai. Bagaimana hukum berlangganan Shopee VIP? Pemilik akun membayar setiap bulan biaya langganan dengan nominal yang telah ditentukan kepada pihak Shopee agar mendapatkan keuntungan berupa lebih banyak voucher diskon dan gratis ongkir. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah sudah terjawab pada tanya jawab sesi pertama dahulu. Pada penanya ketiga, pertanyaan kedua. Nah, bisa dicari lagi. Nah, rekamannya bisa didengarkan ulang. Barakallahu fikum.
0: Oh, yep. Barakallahu fikum. Para hadirin, kita berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-30 dari Abu Muhammad asal Kebumen. Terkait DP kendaraan, apakah berhak kita miliki atau dikembalikan? Jazakallahu khairan.
1: Dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin pada Fatawa Nurun ala Darb, DP itu bisa menjadi bagian dari harga jual jika jual beli jadi terlaksana. Atau jika batal bisa menjadi milik penjual. Nah, ini ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, ada pertanyaan. Yaqulu as-sa'il hal al-urbun alladhi yadfa'uhu al-mushtari lil-ba'i thumma yabtulu al-ba'u bi sabab rafdi al-mushtari as-sil'ah hal huwa min haqqi al-ba'i? Penanya berkata, apakah uang muka atau urbun yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, kemudian jual belinya batal disebabkan pembeli menolak atau membatalkan barang tersebut? Apakah uang muka itu menjadi hak bagi penjual? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, na'am, iya. Al-urbun huwa annal ba'i'a idza khafa minal mushtari an yafsakha al-bay' talaba minhu al-urbun. Iya. Uang muka itu adalah ketika seorang penjual khawatir dibatalkan jual beli, ia meminta uang muka darinya. Kamatsalan idza ba'a 'alaihi ardan bi 'ashrati alafi riyal wa qala ana uridu minka urbunan qadruhu 1000 riyal fa a'tahu iyyah. Sebagai contoh, jika ia menjual sebidang tanah kepadanya seharga 10.000 riyal. Lalu penjual berkata, aku ingin uang muka darimu sebesar 1000 riyal. Kemudian pembeli memberikannya. Fa in tammal bai'u fal urbun min ath-thaman wa yusallimu 9000. Jika jual beli tersebut berlanjut atau jadi, maka uang muka itu dihitung sebagai bagian dari harga barang dan pembeli tinggal menyerahkan sisanya sebesar 9000 riyal. Fa in lam yatammal fal illam yatamma fal urbun li'annahu hakadha jara bainahuma. Namun jika jual beli tersebut tidak berlanjut atau batal, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual, karena memang demikianlah kesepakatan yang berjalan di antara keduanya. Nah, mungkin kutipan itu saja yang saya bacakan dalam fatwa Nurun ala Darb Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Barakallahu fikum.
0: Masyaallah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustazuna. Semoga jawaban ini bisa memecahkan masalah sang penanya. Amin rabbal alamin. Toyib, para pendengar dimanapun Anda berada, kita berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-31 dari Abu Rozinah asal Jember. Bismillah, ana Abu Rozinah, tinggal di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Izin mau bertanya Ustaz. Bagaimana dengan hukum mengikuti sistem afiliat

0: aplikasi Shopee, dan lain-lain boleh apa tidak dalam hukum syar'i? Titipan pertanyaan lainnya, apa hukum menggunakan Shopee VIP, yaitu sistem pembelian voucher Shopee VIP, dengan kelebihan akan ada banyak diskon yang didapatkan setelahnya bagi pengguna? Jazakumullahu khairan, Ustadz, wa barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Pertanyaan tentang afiliat Shopee telah terjawab di sesi pertama dahulu pada penanya ke-6. Sedangkan Shopee VIP telah dijawab pada penanya ke-3, pertanyaan kedua. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, pertanyaan telah dijawab pada sesi sebelumnya. Baik, para hadirin sekalian, kita akan berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-32 dari Abu Lukman asal Bovendigul, Papua Selatan. Apa hukumnya jika transaksi jual-beli beda harga cash dengan bond? Contoh, jika dibayar cash, harganya Rp10.000. Jika dibayar hutang atau bond, bayar bulan depan, harganya menjadi Rp15.000. Jazakumullahu khairan.
1: Yang demikian itu tidak mengapa. Dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah nomor 169 dinyatakan, wa in ittafaqal mutabayyani qabla an yatafarraqa min majlisil 'aqdi 'ala ahadi ath-thamanayn, thaman an-naqdi aw thaman at-ta'jil, thumma tafarraqa ba'da at-ta'yin, fal bay'u jaizun sahihun lil 'ilmi bi thamani wa halihi. Jika kedua belah pihak yang bertransaksi telah sepakat sebelum keduanya berpisah dari majlis akad untuk memilih salah satu dari dua harga yang ditawarkan, baik itu harga tunai, cash, maupun harga tertunda, kredit atau tempo, kemudian keduanya berpisah setelah adanya ketetapan pilihan harga tersebut, maka jual belinya adalah boleh lagi sah. Hal ini dikarenakan telah jelasnya nilai harga beserta status pembayarannya. Jadi kalau tunai sekian, kalau kredit sekian. Ya. Kemudian sebelum berpisah, pastikan salah satu yang dipilih. Kalau dia milih cash, harganya tentu jelas. Kalau dia milih kredit, harganya juga jelas. Nah, cuma kalau kredit itu jangan sampai ada denda keterlambatan. Wallahu a'lam.
0: Tayyib, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustazuna. Tayyib, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-33 dari Abu Ismail asal Jember. Beliau mengajukan dua pertanyaan langsung. Jual barang di Shopee Live, apakah hukumnya sama dengan video call? Bagaimana hukum memvideo orang atau hewan kurban untuk jualan tanpa live?
1: Nah, hukumnya sama dengan video call. Penggunaan video call ataupun memvideokan makhluk bernyawa untuk jualan, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah ekses buruk yang mengiringinya, yang dikhawatirkan membuat seorang bermudah-mudahan sehingga memperluas penggunaan, sehingga masuk dalam hal-hal yang terlarang. Belum lagi terjadinya sesuatu yang di luar perkiraan, misalkan saat sedang siaran langsung atau memvideokan, kemudian tanpa sengaja tersorot anggota keluarga wanita yang sedang tidur atau sedang lewat dalam kondisi tidak berhijab secara sempurna. Nah, berkaitan dengan masalah memvideokan sesuatu, ya ini sekedar penjelasan bagaimana pandangan ulama yang membolehkan penggunaan video itu dalam sebagian kondisi, misalkan ta'lim, seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Itu ketika ditanya masalah bagaimana orang yang mengabadikan atau mendokumentasikan kenangan saat wisata. Maka Syekh Ibnu Utsaimin, meskipun beliau memiliki pandangan yang cukup longgar dalam masalah ini, tapi beliau menyatakan sebaiknya kalau dia videokan, videokan yang tidak makhluk bernyawa. Kalau kalian berwisata, nah, memvideokan pemandangan, pohon, gunung, ya, itu yang dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, ada pula ulama yang berpandangan cukup ketat dalam masalah ini, dalam masalah penggunaan video, sehingga menjaga diri dari hal-hal tersebut akan lebih baik, kecuali jika kondisinya sangat diperlukan dan sulit didapatkan pilihan yang lain. Wallahu a'lam.
0: Tayyib, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah dijelaskan kepada penanya oleh Ustazuna Abu Utsman Karisman hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan melindungi kita dari berbagai macam kejelekan. Amin rabbal alamin. Tayyib, para pendengar dimanapun Anda berada, kita beranjak ke penanya dan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-34 dari Abu Hanifah Arsal Sleman. Pertanyaan, apa hukum mengambil bonus dari ShopeePay seperti bonus cashback, diskon, gratis ongkir, dan lain-lain? Apakah hal ini termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban, yang artinya setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba?
1: Ada perbedaan pandangan fikih dalam masalah itu. Meskipun sebenarnya kalau itu diberlakukan dalam transaksi yang tunai, insya Allah tidak mengapa. Beda halnya jika itu dalam transaksi kredit atau peminjaman. Namun jika seorang mau menghindari hal itu sebagai kehati-hatian, dipersilahkan. Wallahu a'lam.
0: Tayyib, kemudian pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama. Pada model pembayaran pay later, ada hal yang ingin saya tanyakan, tetapi sebelumnya mohon izin untuk memberi gambaran sebatas yang saya pelajari, Ustaz. Yaitu bahwa hakikat pembayaran pay later terjadi minimal melibatkan 3 pihak. Pertama, pembeli atau buyer. Kedua, pemilik barang toko atau merchant. Ketiga, penyedia layanan pay later. Sejauh yang saya ketahui, ketika terjadi transaksi pay later, pihak ketiga akan membayar lunas barang yang akan dibeli oleh pihak pertama, misalkan seharga Rp100.000. Lalu, pihak kedua mengirimkan barang tersebut dari tokonya kepada pihak pertama. Kemudian pihak pertama harus melunasi uang tersebut kepada pihak ketiga dengan nominal yang lebih besar, misal Rp105.000. Selisih Rp5.000 yang dihasilkan sebagai keuntungan bagi pihak ketiga, apakah bisa disebut sebagai riba? Ditambah lagi, pihak ketiga akan menetapkan denda bagi pihak pertama atas keterlambatan pelunasan. Apakah denda ini juga termasuk bagian dari riba?
1: Nah, jadi itu jual beli yang melibatkan pihak ketiga yang dia memberikan pinjaman dan pinjamannya berbunga. Nah, jadi pinjaman berbunga. Sehingga itu masuk riba. Demikian juga menyetujui adanya denda terhadap keterlambatan saja, itu termasuk riba juga. Nah, wallahu a'lam.
0: Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustazuna. Nas'alallah assalamah wal afiyah. Amin rabbal alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya, yaitu pertanyaan ke-35 dari Fulanah asal Wawondula. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada seseorang yang ingin menjual barangnya, berupa emas, sebut saja Fulan A kepada seorang pedagang, yaitu Fulan B. Namun, Fulan B tidak memiliki dana yang cukup untuk harga beli emas yang ditawarkan Fulan A. Maka, Fulan B menghubungi pedagang lain, yaitu Fulan C, untuk menawarkan barang Fulan A. Fulan B dan Fulan C sepakat masalah harga, dan Fulan B memberitahu harga beli kepada Fulan A, namun Fulan B sudah memperhitungkan keuntungannya. Fulan C mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik Fulan B, melainkan milik Fulan A, dan Fulan B pun memberitahu Fulan A bahwa Fulan C yang akan membeli barang Fulan A. Dan transaksi jual-beli atau serah terima dilakukan antara Fulan A dan Fulan C. Saat Fulan C telah melakukan transaksi dengan Fulan A, lalu keuntungan Fulan B diserahkan oleh Fulan C. Apakah transaksi ini dibolehkan? Mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Transaksi itu bisa menjadi halal, bisa juga terlarang. Tergantung bagaimana Fulan B memposisikan dirinya. Apabila Fulan B memposisikan diri sebagai penjual, hal itu tidak diperbolehkan, karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual sesuatu yang bukan milikmu. Dalam hadis nyatakan demikian. Tapi kalau dia menjadi makelar, dan terjadi transparansi harga maupun komisi makelar yang diketahui semua pihak, disepakati dengan kerelaan, serta proses jual-beli emasnya dilakukan secara tunai, ya dan biadin, insya Allah tidak mengapa. Wallahu'alam.
0: Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah dijelaskan oleh Ustazuna. Tayyip, kita berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-36 dari Abu Farhan asal Bangil. Apa hukum beli aset rumah atau tanah dari lembaga lelang negara, sedangkan aset tersebut rata-rata dari hasil sitaan bank kredit macet?
1: Kalau dilakukan lembaga lelang negara dengan status kepemilikan yang jelas, insya Allah tidak mengapa. Asalkan mekanisme akadnya berjalan sesuai ketentuan syariat. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diutarakan oleh Ustazuna. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-37 dari Abu Ahmad asal Sragen. Beliau mengajukan 3 pertanyaan. Bismillah, afan Ustaz, mau tanya. Yang pertama, apa boleh jual dagangan yang melebihi harga brandol? Pertanyaan kedua, apa boleh kita ambil untung dari mencarikan hewan kurban? Pertanyaan ketiga, jual panen padi sistem di bas atau padi masih di sawah belum dipanen, apakah boleh?
1: Nah, yang pertama, menjual barang di harga yang ditetapkan, insya Allah boleh, selama yang pertama tidak ada unsur penipuan, sehingga pembeli mendapat kejelasan dan ridho. Pembeli tidak dimanfaatkan akan ketidaktahuan terhadap harga yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tidak merupakan barang yang ditimbun atau ihtikar yang menjadi hajat hidup bagi orang banyak. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar regulasi resmi pemerintah. Ya, kadang pemerintah membuat aturan harga eceran tertinggi. Nah, di situ dia nggak melanggar itu, karena nggak ada aturan harga eceran tertingginya untuk barang tersebut. Ini untuk pertanyaan yang pertama, tentang masalah menjual barang melebihi harga yang ditetapkan. Yang kedua, Apa boleh kita ambil untung dari mencarikan hewan kurban? Insya Allah tidak mengapa mengambil untung dari mencarikan hewan kurban. Selama fee jelas disepakati di awal. Sumbernya bukan bagian dari hewan kurban. Jadi upahnya itu bukan bagian dari hewan kurban. Dan informasi yang disampaikan jujur serta transparan. Jadi posisinya sebagai makelar. Dia nyari untung juga, nggak apa-apa. Nah, asalkan jelas disepakati di awal. Dan jangan menggunakan bagian dari hewan kurban itu sebagai upahnya. Nah, ini pandangan dari sebagian ulama, meskipun itu bisa saja berlaku untuk kondisi penjagalnya. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, jual panen padi sistem tebas, ya, atau padi masih di sawah belum dipanen, apa boleh? Sistem tebas seperti itu menjadi halal dan sah, insya Allah, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, padi sudah menguning dan matang. Bulir padi sudah mengeras, dan secara urf para petani, padi tersebut memang sudah masuk waktu panen. Tinggal menunggu giliran potong beberapa hari saja. Jadi sudah jelas kematangannya. Yang kedua, ukuran dan kualitas sudah bisa dikira-kira. Karena padi sudah matang, pembeli dan penjual yang berpengalaman sudah bisa menaksir atau memperkirakan perkiraan hasil tonasenya secara akurat dengan mata kepala sendiri. Sehingga unsur judi atau spekulasi atau gorornya itu sudah hilang. Kemudian yang ketiga, segera dipanen. Setelah transaksi disepakati, pembeli harus segera memotong atau memanen padi tersebut dalam waktu dekat dan tidak membiarkannya terlalu lama tertahan di sawah milik penjual. Barakallahu fikum.
0: Tayyib, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diutarakan oleh Al-Ustadz Abu Uthman Karisman Hafizahullahu Ta'ala. Naam, kita akan berpindah ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-38 dari Abu Rizki asal Paiton. Bolehkah menjual barang orang dan menaikkan harganya tanpa sepengetahuan pemilik barang? Contoh, menjualkan sapi milik tetangga.
1: Semua transaksi harus didasarkan pada kejelasan, kejujuran, dan izin. Menjual barang dengan cara menaikkan harga tanpa sepengetahuan pemiliknya, seperti dalam contoh sapi milik tetangga, itu kalau tanpa sepengetahuan pemiliknya jelas tidak dibenarkan. Nah, kecuali kalau tetangganya menyampaikan harapan, silakan jual, ya, harganya ke saya sekian, lebihnya untuk Anda. Itu posisi sebagai makelar yang telah kita sebutkan, ada penjelasannya dalam Sahih Al-Bukhari, ya, yang telah kita sebutkan di pertemuan pertama sebelumnya. Barakallahu fikum. Yang demikian tidak apa-apa. Nah, wallahu a'lam.
0: Thayyib, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustazuna. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-39 dari Abu Hamzah asal Wonogiri. Afan Ustadz, apa hukum Shopee Affiliate yang mana kita mengiklankan barang di toko Shopee, baik melalui link, video, dan lain-lain? Setiap ada pembelian yang terjadi melalui iklan atau link yang kita sebarkan, maka kita mendapatkan komisi. Yang menjadi iskal bagi kami adalah, apabila pembeliannya dilakukan dengan sistem riba, kredit ribawi misalnya, dalam keadaan kita tidak mengetahui, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz.
1: Tentang Shopee Affiliate, alhamdulillah sudah terjawab di tanya jawab sesi sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya pada penanya yang ke-6. Nah, barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, pertanyaan tersebut sudah sempat dijawab pada sesi sebelumnya. Para hadirin dimanapun Anda berada, kita beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya, yaitu pertanyaan ke-40 dari Muhammad asal Tegal. Apa hukum membeli tiket kereta api dengan KAIP dan apa hukum membeli makanan atau barang dengan QRIS?
1: Nah, insya Allah tidak mengapa, karena itu berkaitan dengan metode pembayaran kontemporer ya. Nah, hukum asalnya mubah saja. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah dijelaskan. Para hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya. Pertanyaan ke-41 dari Abu Ihsan asal Sangatta, Kutai Timur Kaltim. Apa hukum menjual suatu barang yang dijual merupakan barang dari satu perusahaan yang kami termasuk anggota perusahaan tersebut secara online? Sistem penjualannya dengan sistem arisan dari beberapa konsumen yang mau membeli dan barang bisa didapat ketika namanya naik atau muncul. Pembayaran bisa dengan sistem kredit maupun cash. Jazakallahu khairan.
1: Ya. Untuk memastikan transaksi tersebut terhindar dari riba atau dharar, maka berikut ini beberapa sarannya. Yang pertama, buat perjanjian yang jelas. Buatlah kesepakatan tertulis atau lisan yang jelas di awal mengenai apa spesifikasi barangnya, ya, merek, tipe, kondisi, kemudian juga harga jual finalnya berapa. Ditentukan dengan perjanjian yang jelas, harga cash atau harga kredit. Kemudian jumlah angsuran, jangka waktu, dan jatuh tempo pembayaran. Ya, kalau pakai kredit, jangan ada denda keterlambatan. Demikian juga buat perjanjian yang jelas tentang mekanisme arisan. Kapan nama naik, bagaimana penentuan pemenang, ya. Itu dibuat mekanisme yang jelas. Kemudian yang kedua, hindari harga yang nggak jelas. Jangan pernah menggantungkan kepastian harga hingga saat barang akan diambil. Artinya, berapa harganya? Oh, belum tahu sekarang. Nah, itu nggak jelas. Jangan sampai seperti itu. Itu bisa menjadi sumber sengketa dan merusak keabsahan akad. Kemudian yang ketiga, pisahkan akad arisan uang dan jual-beli. Untuk memudahkan, Anda bisa menggunakan skema arisan uang. Para peserta mengumpulkan uang dan pemenang arisan mendapatkan uangnya. Kemudian secara terpisah, pemenang tersebut membeli barang dari Anda dengan uang yang ia dapatkan. Ya. Ini lebih aman karena memisahkan akad arisan dengan akad jual-beli. Wallahu a'lam.
0: Tayyib, alhamdulillah, pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Ustadzuna Abu Utsman Karisman hafizahullah ta'ala, jazakallahu khairan. Tayyib, para pendengar setia Radio Minhajul Athar Jember dimanapun Anda berada, kita akan beranjak ke pertanyaan dan penanya berikutnya, yang ini merupakan pertanyaan terakhir pada sesi kali ini. Pertanyaan ke-42 dari Abu Usamah asal Samarinda. Kredit tanpa riba bebas penalti, bebas denda, tidak menggunakan pihak bank, tapi tidak memiliki barang yang dijual tersebut. Si pembeli disuruh mencari barang dulu, kemudian si penjual baru membelikan. Bagaimanakah hukumnya? Jazakumullahu khairan.
1: Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah itu. Pendapat pertama, hal itu dilarang karena merupakan siasat menuju riba. Seakan-akan jual beli, padahal sebenarnya pinjam meminjam berbunga dengan kesepakatan sebelumnya. Ini adalah pandangan dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Syekh Albani menjelaskan itu dalam silsilah Al-Huda wa Nur nomor 335. Kalau pendapat kedua, boleh dengan ketentuan memperhatikan aturan syar'i jual beli setelah barang sudah dimiliki oleh penjual. Ya. Jadi misalkan A dan B itu bagi ulama yang memandangnya boleh. A menyatakan saya pingin barang itu. B menyatakan ya, baik. Saya nanti belikan. Nah, ini masih sifatnya al-wa'du lil bai', saling berjanji untuk akan terjadi transaksi. Belum ada transaksi. Baru setelah barang itu dibeli oleh B, ya, baik A, tadi kamu minta ini, sekarang saya belikan. Ya. Di situ maka baru boleh diakadkan setelah B menjadi pemilik barang itu dan barangnya sudah berpindah ke B. Sudah terjadi qabdh. Nah, tapi harus memberi hak khiyar. Ya. Kalau dalam transaksi jual beli biasa ada hak khiyar. Jadi hak khiyar itu artinya kalau A misalkan aduh afwan ana enggak jadi qadarullah terjadi ada kebutuhan mendadak ini yang enggak bisa ana hindari. Ada anggota keluarga saya yang sakit, uang yang tadinya saya rencanakan untuk itu enggak jadi. Bagaimana? Ini si B punya hak untuk jual ke yang lain. Tapi dan itu cuma masuk resikonya. Dia memberi hak khiyar. Itu. Meskipun sebenarnya bagi si A ini secara adab hanya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan akad itu yang sudah dijanjikan oleh dia. Nah, tapi dia memang punya hak khiyar. Dan barang masih dalam tanggungan penjual sebelum diserah terimakan. Ini ketentuan dari ulama yang membolehkan. Nah, janji pembelian semestinya ditepati kecuali memiliki udur. Ya, tadi itu A dan B di awal ketika B belum punya barang itu masih sifatnya janji. Belum akad. Nah, jadi A juga harusnya berkomitmen untuk tidak menganggap remeh masalah itu kecuali ada udur yang berat bagi dia. Nah, ini adalah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan juga penjelasan Majma' Fiqih Al-Islami. Selain itu, jual beli kreditnya tidak boleh menerapkan denda keterlambatan. Wallahu a'lam.
0: Tayyib, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dan jawaban yang telah diutarakan pada pertanyaan nomor 42 pada sesi kali ini. Toye para pendengar setia Radio Ma'had bin Hajul Athar Jember, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dengan pertanyaan dan jawaban ke-42 tersebut, maka alhamdulillah telah kita bahas dan kita diskusikan bersama pada sesi malam hari ini di gelaran acara Bincang Islam hari ini, sesi ke-8 bagian kedua. Namun sebelum kita menutup acara, mari kita simak dan dengarkan bersama penutupan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Uthman Karisman Hifidhullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan.
1: Nah, barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, kita semua sangat membutuhkan bimbingan ilmu syar'i, ya, yang berlandaskan Quran, hadis yang sahih, dan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah. Sebenarnya kita memang tidak ada batasan kapan harus berhenti untuk menuntut ilmu, karena proses menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk belajar dan mempelajari ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nah, pembahasan-pembahasan fikih itu ada yang telah jelas dan tegas dalilnya. Dalilnya tegas dan sahih. Untuk hal seperti itu, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Dalam arti, mungkin ada ulama yang belum tahu, belum sampai hujahnya, tapi bagi orang yang sudah sampai hujahnya, maka dia nggak boleh beralasan dengan, oh ada ulama ini yang berpendapat boleh. Ketika dalilnya sahih dan tegas. Tidak boleh seorang mengikuti pandangan atau ucapan manusia lain, kalau telah tegas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau jangan sampai dia menyelisih ijma, kesepakatan ulama. Tetapi dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, ijtihadiyah itu artinya tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Kalaupun ada yang sahih, tapi tidak tegas. Nah, ada yang tegas tapi tidak sahih, misalnya. Maka yang demikian ini bisa memungkinkan terjadinya perbedaan ijtihad dari para ulama, yang kita tidak mengingkari ulama atau orang yang mengikuti ulama itu yang berbeda pilihannya dengan kita. Nah, dan tetap saja proses an-nasihah itu berlangsung sepanjang hayat kita, ya. Maka kalau ditemukan ada kekeliruan yang jelas, ya, kesalahan yang fatal misalkan dari apa yang tadi kami sampaikan, nah, bisa menjadi bahan koreksi. Silakan disampaikan nasihat atau saran atau kritik yang ilmiah, yang membangun dengan hikmah. Nah, jadi demikian, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan selama dua sesi tanya jawab ini, dan karena keterbatasan yang ada, fa'afu minkum, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Nah, barakallahu fikum.
0: Naam Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas segala kesungguhan antum, ta'awun antum, dan segala yang antum curahkan di gelaran program Bincang Islam hari ini yang diadakan oleh Radio Minhajul Athar Jember. Semoga apa yang antum dan kru dan segenap orang-orang yang membantu dalam terselenggaranya acara ini bisa diberi ganjaran pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Tayyib, para hadirin dan pendengar setia Radio Ma'had Minhajul Athar Jember. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Demikianlah perbincangan dan diskusi kita pada malam hari ini, yaitu pada program Bincang Islam hari ini, edisi ke-8 bagian ke-2 tentang fikih kontemporer jual beli yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad 5 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2026 Masehi. Semoga apa yang kita bahas dan kita dapatkan dari berbagai macam ilmu, faedah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Uthman Karisman Hafizullah bisa menjadi ilmu yang barokah dan bisa kita manfaatkan di dunia kita yang kita hidup bersama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan sebab kita menuntut ilmu. Qala Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang telah kita dengarkan bersama juga bisa menjadi sebab kita masuknya ke dalam al-jannah dan kita dipertemukan dengan orang-orang soleh, syuhada, solihin, dan para anbiya amin rabbal alamin. Saya, Abu Ibrahim Firdaus, mewakili kru siaran yang bertugas dari studio radio Ma'had Minhajul Athar Jember, mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Bincang Islam hari ini berikutnya. Barakallahu fikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ